okwela ke re salmi sisfako a dika dika e bile a bona a inya ke go thallwa ka rula o e be ile thwi gona le mathata go nya ka sesengwe se tsong so se nyakang o skaleletsa mogwara o skaleletsa mang ka bakala re o tlo iphatlalatsa leletsa modimo ke ene leng re go ka mmotsa bolela le yena o dumela gore wa go bokwa go kwa bile wa go bona ka bakala gore ne tutla ba go kwa bile go bona tso di nyakang o di gopela ka lenela ga go tlo go netefatsa gore wa di hwetsa nna le re ke dumela tshego stand pitho ga mahlori gore tsa ira bararo ditlabedi me ka sepopego se sefe gona bele ke dinhla tsa ditaba.